Mufran betong rom, muduk muduk, netong prongka sak yumlet lungbut songgem. Serizong kalatshu family planning sa timchuk, kuto dando, tuyumu song sa muhut un, namsim nyu chum, ari prongka pidik ari yuk matamo. Ren renyu songsa yomton ka nimbu aring liu. Mufran betleng nonggong seri zongsa kiduk la zok shuyong. Gunlin nahan din gadgong global warming ngunshu. Ariri kayu lomdo ngunshu. Muro gyap leng nonggong punzok suryo chek leng liang agunzuk shu. Aririm varto Arilom varto rimla nötlung nonshu. Ön sujoka kayu mimong rimdo kiduk munshitgum. Atit katap mugun tiyumu songsa muhut prongla anöt munshitgum. Arigun duktong rim diyum chingatgong kiduk arilom gyosetsa toplomri kayu lomdo nimo. Gullin nahan family planning mat gatshu zatong katka nyetlin agyap inga muzugong ryushu kutoka afri abret mamatne tiyu gongla tidi gongla siktum pabarla sa pedik areka katmunnen nahan fitka sorongsa siktum mufron siknimka kayu gun vartorim gyosit toplom lyoka un muyun mukunbu songrimla Kushoka. Arisa tipka along. Cha ngunnon ren renyu songsa tenka vumsa punol. Vumrim nyimbituni kumor punrin ongil chiring rongkup. An vumsa chukpotnen lingan. Arizum tuloka anom adum luksiba. Senong o tupi arisa. Nyet franbu vom sepunolare.